Jesus. Arabi asam sa. Enfiti asia no nyango pa pa osu biasa. Nasa asia saka saka lihu. Na esu ebunu ni. No nyango pa o mchu nsona ani. No nyango pa kasa anya.